0: khususnya dalam kalangan generasi muda sebagai pewaris dan peneraju negara pada masa akan datang. Untuk itu, sekian dulu laporan info daerah dari daerah Temborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zuhaira dari daerah Temburung juga mengakhiri pertemuan kita menerusi info daerah untuk keluarannya hari ini, hari Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 21 September 2026 Masihi.
2: Terus bersama National FM Radio Pulau.
3: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Isnan bersama National
2: FM.
5: Doa sebelum memulakan perjalanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, bersama kami di Nasional FM Serambi, petang akan bersama Auda sehingga ke pukul 5 petang ini nanti dan seterusnya nanti. Variasi senjakan bersama dengan rakan setugas yang lain akan bersama menerusi Serambi petang 5 petang hingga pukul 8 malam nanti. Dan sementara itu juga Auda, saya mengungsikan Auda ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam ini bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, yang diramalkan keadaan cuaca sebagainya berawan dan berjerebu dengan hujan ataupun hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan negara pada waktu malam dan berkemungkinan berlanjutan sehingga ke awal pagi, sementara keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya ataupun tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir, keadaan jerebu

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh

0: disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MIB Melayu Islam Beraja.
2: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
1: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
2: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
1: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
2: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
1: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

0: Secubit Fakta.
1: DJ termuda, Elena Smith merupakan seorang penyiar radio yang paling muda. Dia berusia 7 tahun. Pendengar setia Elena terdiri daripada pendengar yang lebih berusia daripadanya.
0: Secubit Fakta.
1: Dalam usianya yang terlalu muda, Elena sangat dikagumi oleh pendengar setianya kerana kepintarannya dalam memberikan tips-tips untuk menyelesaikan masalah percintaan, seperti tips bagaimana cara untuk memutuskan hubungan percintaan dan bagaimana cara untuk membina hubungan yang harmoni.
0: Secubit Fakta.
1: Sekian Secubit Fakta, dipetik daripada majalah Juara Pelajar Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baiklah, seperti tadi kita ikuti bersama Secubit Fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Dengan izin dari Allah SWT, kita kembali bersama dalam segmen Variasi Senja. Pertemuan kita hari ini Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 bersama dengan 21 September 2026 Masihi. Seterusnya, lagu-lagu retro dan revival bersama Auda sehingga ke pukul 6 petang ini. Nanti bersama beberapa kapsul akan bersama Auda. Terus bersama di National FM Radio Brunei.

Baik, Audis, manapun Audis berada, kemanapun tujuan Audis, semoga Audis sentiasa dalam rahmat Allah dan juga semoga sampai ke destinasi yang dituju. Auda, dahulu kata-kata mengambil masa yang lama untuk sampai kepada seseorang, ya. Mungkin sebab itulah dahulu kata-kata lebih berharga ataupun lebih dihargai ataupun lebih bermakna bagi seseorang berbanding sekarang ini. Kata-kata ataupun apa yang disampaikan berada di hujung jari, ya. Mungkin itulah dahulu kata-kata lebih dihargai dan lebih bermakna. Apapun, seterusnya keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Di mana keadaan cuaca diramalkan sebahagian keadaan sebahagian berawan dan berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan negara pada waktu malam dan berkemungkinan berlanjutan sehingga awal pagi. Kadar angin pula bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 ke 15 km sejam. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.4 ke 0.8 meter. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Kadar jerebu sederhana boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 27 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan sebahagian berawan dan berjerebu. Dikongsikan pula bacaan PSI ataupun Pollutant Standard Index bermula pada pukul 4 petang tadi, ya, di mana jabatan alam sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan ingin maklumkan bermula 1 September 2026, laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam telah dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara PSI. Brunei Muara 85 di tahap sederhana, begitu juga dengan Blight 77 juga di tahap sederhana. Temborong juga di tahap sederhana dengan bacaan PSI 80 dan Tutong pula dengan bacaan PSI 85. Itu tadi dikongsikan catatan PSI di negara Brunei Darussalam bagi tempoh ataupun pada pukul 4 petang tadi. Semoga bis kita sampai ke destinasi yang dituju. 5.7 menit petang waktu negara Brunei Darussalam, kembali kita berhibur dengan lagu-lagu retro dan revival meniti waktu mengambil memori di National FM Radio Brunei. 5.30 petang, berita perdana ke udara untuk seketik.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 21 September. Pada 21 September tahun 1170, Empire Dublin jatuh di tangan tentera Viking. Pada tahun 1776, sebahagian daripada bandar New York dibakar oleh tentera British ketika penaklukan British di sana. Pada 21 September tahun 1934, taufan besar melanda barat Honshu, Jepun, mengorbankan lebih 3,000 jiwa. Pada tahun 1942, pesawat Boeing B-29 Super Fortress yang banyak digunakan ketika Perang Dunia Kedua dan Perang Korea membuat penerbangan perdana. Pada 21 September tahun 1957, Pamir, kapal jenis bark karam di Azores, salah satu tempat di Portugal ketika taufan Kerry. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1964, North American XB-70 Valkyrie, jet pengebom terpantas di dunia, membuat penerbangan perdana dari California. Pada 21 September 1965, Gambia, Maldives dan Singapura menjadi ahli United Nations. Dan pada hari yang sama, pada tahun 1971,

0: Tu, Bahrain, Bhutan dan Qatar menjadi ahli United Nations. Pada tahun 1981, Sandra Day O'Connor menjadi wanita pertama diluluskan oleh Ahli Senat Amerika Syarikat sebagai Hakim Mahkamah Agung. Pada tahun 1984, negara kita menjadi ahli United Nations. Dan pada 21 September tahun 2000, prop angkasa Galileo dilupuskan dengan cara kemasukan terkawal ke planet Jupiter. Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Terima kasih Kak Rafi bersama kita mengongsikan catatan peristiwa dunia yang berlaku hari ini beberapa tahun yang lalu dirangkumkan dan dimuatkan dalam kapsul Dunia Hari Dalam Sejarah. Ikuti siarannya di waktu yang sama setiap hari di National FM Radio Brunei.

0: Sama National FM Radio Pula.
1: Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 pagi, laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.

0: Variasi Senja.
1: Bagi orang tuan-tuan, kita bersama waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam bermula 6.17 minit petang bersamaan dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah, iaitu 10 Rabiul Akhir 1448 bersamaan dengan 21 September 2026. Masih akan bersama ada lagu-lagu retro dan revival sehingga ke pukul 6 petang ini nanti. Bermula 6 hingga 8 malam pula, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berusur nasihat akan menemui base kita. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan merangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang A1 antara sekolah-sekolah 2026. Perhatian terus diberi kepada usaha mempromosi penuaan sihat serta memperkukuh kesinambungan penjagaan berpusatkan individu.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia 2026-2027. Perlawanan antara DPMM FC dan Kuala Lumpur City FC berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan timbal balik pertama berkesudahan, kedua-dua pasukan terikat tiga sama. Perlawanan timbal balik kedua dijadual berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 11 Oktober. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, lewat petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir Kejohanan Bola Keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Kejohanan berlangsung di Gelanggang Persatuan Bola Keranjang Brunei, Batu Bersurat Gadong. Berangkat sama anak dan anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Menyertai kejohanan bagi kategori perempuan, anak da Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Perlawanan berkesudahan pasukan ISB tewas kepada pasukan Sekolah Antarabangsa Jerudong, JIS, dengan kiraan 39,

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi.

serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Ahli dan kaum kerabat baginda Rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya Sentiasa dalam keadaan sehat afiah Jauh daripada segala bala bencana Kesusahan dan azab Dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam Penuh makmur dengan kemajuan Ilmu pengetahuan Keadilan Kebaikan Keberkatan Keamanan Kemewahan Kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam Allahumma ya Allah ya Tuhan kami Kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan Ya Azizu ya Ghaffar

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Islam bersama nasional. National FM.